ryasanga mwari murindiriye byashitse iryo naryo ni igenekerezo rya 2019 uku kwazi k'umunani uyu mwaka turimo w'2026 guhergeje isaha zitandatu aho ndavuga ku ishengero ry'injamena ni muri kamuzinda aho kohari abahizi ba Yesu ikaba ari kohari y'abasirikare n'abapolisi bakorera hamwe iyo bateguriye igikorane kidasanzwe icyo gikorane kikazuba ari cyo gushigikira inyubako yo kugara urusengero ry'injamena.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu.

0: gikora neki kazoba kwigenekerezo rya
1: 2009
0: ukwezi kumunani
1: uyu mwaka nyene
2: numbero y'ico gikorane akazoba ari gushigikira inyubako hamwe niyo korare nyene
3: kuri uwo munsi ntibazotamba birorera kuko bazoba bashigikiwe n'andi makorare atandukanye nka
4: umwami araje bitare
5: Elisha Dayi Minga
6: Abara

0: Bukan nane merere ye.
1: Barasini jerama.
0: Barasini jerama tumwa muruho kanisa bat.
1: Ega numere habimana jana azoruhukira kusanyira kugera mahanye ne hamwegereye.
0: Mhm.
1: Je numera namwene wacu. Banjerina mu bihembe azoruhukira kurushanyira ko mu bihembe.
0: Mhm.
1: Je numera na mama nawe yinazoruhukira kurushanyira ko mu bihembe.
0: Eh.
1: Dawa murako.